Okay, kagadi kiba le community radio. Ready yang kau kena maka ham ni biaro. Kaduna kau mula keser ye gue. Kurugo mu Harun Namobiru. Aji Harun Namobiru. Kata muda cika sut nama saya jakram saham sanju. Baliza murunga la chenem tuza musanju fama. Ready yang kau kena maka ham ni biaro. I'm not going to be able to do it.